0: 8, Radio Norte.
1: Honak lilok lah chok. Nakulun utho kanakwi nashk amchak lisail chole hil salisake wing sale kasutam arin alta verapaz hokanakwi nakda kulungli akna lebain lichi sebta kano chiru nabalchap nakaush laman ut malah na berisiman chishhuni lain rikish na winkil chishhuni likwanchi kasutam uchte balain reshke balchish no chishhuni ut malah litohte Cholak Chiku, Chiseb Arin Alta Verapaz Guatemal, Takanau Chirish Lichabil Nalebain, Hokanakui Chirish Chenkirush Halbali Tzolok, Linalebain Toje Yo Chitiklak, Ut Chiseb Takanau, Takoi Beni Chiseb. Yo que sikpal hunak licha bilpan lepal abanin kana kanau barta chik Unimedic clínicas médicas ut sanatorio nashkol rishla kakulal kwanch na ahlichah nashpanuli chook narili kana nak kwansa juam ut nashkuli kula aldak nachola narilebli kokal nashpanu rayos x kwanlish farmacia la kolbal chirulika ibs kakalon al relijunkutan sa Unimedico van Juan que blacha bil panonel utquicho que sigbal junaklina reg barquita cuarta choe arana runa katkulak sa Unimed clínicas médicas ut sanatorio psicomacosa novena avenida 2-29 zona 3 sa rocha cali tenamitco van junchala bechiscat li parque san marcos lishboklebal 7795-6677
2: Nak kwan ko sa Ebli Cooperative haan reshchab ilobre singkil li ka kwan hik. Ko kaan nak nakok angelak sa komonil resh anungkil chichabil li hunghung chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover natikla o konal rekela.

0: 8, Radio Norte.
1: Nakwangkosa ebli cooperative aan reschab ilobretinkil ni kakwangik. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil ni hunhunk chik angel utstaupal ni uchinin. Nakaboklech ol rerapinkil rahlal kutan shkiab shkush fedekover. Natikla o konal re elah.